0: 我妈瑞瑞，我叫我贝特拉瓦，特拉姆那胡来达达对哈拉尼耶，比起没有给他拉，阿拉会没得给他弄。
1: 啊，
0: 贝特拉尼拉对哈拉，哎，拉尼拉给他哈拉会提里拉。
1: Ah, ada dia nak gaul dia. Tak apa ni pun apa. Ini kau yang itu matau muai. Ada tak tak ini. Ya tu mana?
0: Ada. Mereka mereka tu era ni orang kita yuji kita apa boy, kata tu kalau kita harap buping kuri wo mereka tu, awal dia harap mereka era ni orang tahu, kalau kita wah, potong mai kita tu dia tu kepada tu saya mai kau ya.
1: Hari ke hotel itu, nula ke atau orang macam ni, betul betul nak kita hotel di cibu payna. Tiada, tiada yang merah. Kalau pay patah aku tu, kau jiji wah kita ngangai tiada yang kau jiji. Itu mo. Kita itu kita nak ikut tu kata tu, kau ni, tak yang ngai mo.
0: Yang business bro, betulah tu mai di Christchurch.
1: Ah, okay.
0: Mereka malah turun ni lah, angin muat. Tak tiru di sini dengan tangmu. Belah kasut dengan ikon angmu. Itu satu di itu atau eh, itu pun di business dari dia mai.
1: Aye, tiada di mana kau mai, kemari tu dia, ya kau tu di rumah kau tu uang muat. Jadi bang, kalau orang kaya aku tu jenis yang paling nak jual mu, ada kalau orang yang guru mahu yang paling naya tu mana?
0: Jadi satu jual jual mulut itu tu, dah kau tu mata ratu deh tu. Cara ini tu ni mana dia kau ni yang dia cara ni yang factory. Tetapi yang kita jual mu kita tahu jual oversize.
1: Terakhir dia kau.
0: Ia buat buat ya, tu mesti dia hari pas.
1: Kau kau mesti dia nak korang mara red factory ya.
0: Kau mahu factory. Era ni nak kau kira mesti kerohat. Dia umur dia. Atau dia vivi kita tu, vivi kita tu. Sepai atau bang, ya.
1: Itu macam kita tahu yang hari dia.
0: Ayah tu tak tu tak merik.
1: Praise
0: Allah. Rakyat negeri le. Kita tu me

me tanu me teke nei te utai, me pua na te rā, tara kara te rā, taku te tu tunu ki kutu katoto, me kēn kutu mātaki te rira, te me teke wara. That's number one. Inu kutu te rira, no te mea kua ngāru ua na to o kopapa. Me kua ki kai ana koe te tai kiko moe na po, matu moe na po, matu, me matu poka, me matu atu na po, kariru te rā waivera ea, ea ka tae te rā inu. Me kainu koe wai anu, toka kino atu te matu rutu to ukobaba. E akaranga te ABP anga te ki tatu katoto, I rutu to tatu reo ke marama tatu katoto. Kaino rute ki te tu kiko to katoto. Yo te re muni mai rira, maka koe re ka kapuai veratu ka, ea tau ka kai koe, ea te wheat pigs ya adu kia. Ko te tai au maanga mita ki te ye te adu karanga le wheat pigs, karanga le kiwe serious ka atu to te rira, te angara ki mua ka tutu tatu katoto, no ngore te puapinga le mua te au maanga puro. Jadi aku tu tumai tahu ini dia tu. Mereka mata wata tu tak kaya. Mereka kaya buku yang kau mau tahu dia pun pengpora. Tiang arah kau mau dia. Ah tu tu mau nunggu dia aku pengpora. Kiki tu kau tu kata tu ada dia tu. Icha ni rutu orang. Tahu ini dia tu. Eru kita putu putu. Dia tu kata tu orang orang mana. Mesti hai sih seni kau. Aku mesti kau kau tu kata tu. Tahu kita putu putu orang te orang pakari oh hai sih seni. Ite ya para para itu pawa kene. Ko te toru te miti e ia ko te aranga o te mataiti ki rutu i putuputonga nora. Potia mai anau ke ereu, ke ereu, ke ereu. Ereu te aranga mua, paraparau mua, mataora. Ereu te rua, mataora ko. Ereu te toru, mataora te putuputonga nora to katoto. Te aranga pakari te, iro te toa iriko Hastings. Nā, te ia papa, harewe tuta te ingoa te papa, hua retire a ia te anga ngorumitua. Akolong me te koto katoto. Kia no ōkiraro, wa tūtō māo te tai tūtua. Nā, no rua, te kanang tātua no rua te tai au manaman tau ki o te kopapaya, ena te au mea pōroa. Ui mai ia ki ako. Ja, ui mai ki ako e, papa, e iau mataiti? Te tāku iri ui ki a ia nā mua. Ako iu mea koe ki ako e iau mataiti, te kāti kāku kite wako e iau mataiti. Manako mane te ono tātua kātoto. Nā, Uwe tu de kiai. Na, me ina ngoroko kite koe e yoko matai, ka uwe tu kia koe rea, kite mo kia koe e yoko matai. E te utai eke, akaro au, mataora rai rao kio. Ko teia papa, oro mitu a tāko e tutunio ki tātou kātoto, kua mana kua ue, kua tae ia e kua pāti ai e te vorungo uru matai. Tok mana kua iru tu iaku. Atua, aaa, Nah, kadang kalau kita tu kita tu nak motor matai jangan tu, ah, tu matai je. Uwe udah kiai, pamai ni dek kiai. Uwe kau kiai, meku, meka lo kiai. Tuk macam kita macam kiai, ayok mana, ayok matai. Aka kita macam angai kiai. Itu kau dia di time macam tu ya. Macam ratu kiai, aka mea mea kiai. Ya, no tuan lah yang kita macam kiai. Mana kau ina. Ira lu wakil ki tono matai tu tono mana ku kiri untuk matai dia ira lu wakil ku ya ya ok, maku wajeri. No aku tu kita pai tetai papa orang itu, eru ay orang itu tak itu tuni kita tu kato to. Itu mu tetai tai dia umi kato to. Dia papa orang itu tono enu aku maniki, no dia kira orang tato kato to di tengah maniki korong orang mana. Kita itu kato tu mana ku kiri wajeri. Nah. Tieta nai tu, wak kita kau kaya, kau tu mesti tu tu tieta korang tu, kau ada nalar yang mana? Umai kau kau, ah, nuna yang kau ada. Nah, tu tu tu kau ni, agit tu kaya, mitera mitera tu kumata itu tu ada yang kaya mana? Tiu tieta nai tu tu ada kau kau ni. Ah, terai ye de, kau ada kau, mitera tai turung ur mata itu kau kau mana? Kita tieta, ini tu kau ada ngau kau mana? Atau kau eh, no emai tu umar aku tengah ruka apa mereka ada? Tapi dia tak mana kau ni kau ayah ayah, wujud kau kau ayah dia. Akhirnya muka kau kau dia ayah kau kau kau matai kau kau dia utai. Kalau orang mereka tu kata tu, kalau dia itu tua akan perahu itu tua akan memang kau kau tu kata tu. Okey ya, mesti tua tu mai akan matai kau. Ita karung itu tua orang orang metak, itu orang orang matai dia akan matai itu karung. Tak era yang mana aku patu ikir tu gitu dia jadi tua tu kaya, dia tahu ni dia tua. Ya, tu tahu aku mesti buang. Mereka aku era, alih kita alih kita bawa ni dia aku abian. Ya, mana dia itu tu rumah yang ikir tu itu tahu ngaku.